Mengden och en kramen i kramen och mengden lithalus al-Quddus Al-Ab wal-Ibn wal-Ruh al-Quddus Salaman och bunyana likanis Allah al-Wahid al-Wahid al-Muqaddas al-Gamma al-Rasuli Amin Uskur ya Rabbi al-Ladhin qaddamu lak hathi al-Qarabin الذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم